0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni record adalah hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun diorang main piring hitam. I start tengok piring hitam diorang main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampailah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka, bila saya buat lagu Melayu, dia cakap macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ, saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So, benda tu, saya terus menggali muzik Malaysia sebabnya, kita ada yang main rock and roll lama-lama, 68, 67, dah start dah, dia orang dah wild dah. So, benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video

0: Mira Aziz identita mu. Kesayangan saya ni. Amin Natul Mardia. Yeah. Okay Min, tadi kan kita ada juga buat pasal kes Rogol ni. Kan?
1: Uh-huh.
0: Okay, nak tanya sikit lah. Sebab memandangkan kita sekarang ni macam trending tau. Kalau kata kat Malaysia ni tengah sekali jadi kes bunuh, non-stop semua membunuh.
1: Mm-hmm.
0: And sekarang bila pasal kes Rogol, semua merogol saja kan. Tapi nak tanya jugalah. Yeah. Macam kalau mangsa yang kena Rogol ni, kalau dia di Rogol, dia pergi jumpa, dia pergi report and then jumpa doktor lah untuk orang kata untuk buat check up. Tak? Tapi kalau dipandangkan dari segi POV OKT sendiri, kalau kata dia tu tak buat benda tu pun, macam mana nak pertahankan diri dia?
1: Macam mana ni, kalau benda tu suka sama suka, saya memang ada sedikit macam nak cakap, concern lah, sebab undang-undang kita tidak ada memberi protection kepada pelaku, in the sense of kadang-kadang benda tu memang suka sama suka tapi disebabkan termengandung, keluarga tertahu baru buat report polis, perkara tu ada. Jadi yang ataupun dah bercinta tak jadi,
0: putus,
1: lepas putus buat report,
0: dia claim dia
1: ada
0: kena,
1: mangsa-mangsa inilah yang menyebabkan mangsa-mangsa sebenar susah nak ke depan. Jadi bila tertuduh yang macam ni kena dalam keadaan yang begitu, sebenarnya diorang suka sama suka bercinta, cuma prinsipnya kalau ada evidence menunjukkan,
0: evidence yang macam mana tu, yang
1: perubatan,
0: orang kata lagi kukuh untuk perubatan, mengatakan dia tak buat
1: perubatan akan menunjuk, dia macam ni, kalau medical tu menunjukkan ada, saya sebut koyakan, ada lebam, ada apa-apa yang menunjukkan kekasaran, maksudnya paksaan, itulah tak boleh nak kata dia suka sama suka tu.
0: Tapi sorry, saya celah sikit kan, orang kata, kita tahulah zaman sekarang ni ada pasangan yang memang dia suka dengan
1: rough sex,
0: macam tu. Habis tu macam mana nak buktikan yang diorang memang tak dirogol lah?
1: Susah lah, sebab kita kat Malaysia tak ada peruntukan undang-undang yang pasal isteri
0: ini. Kalau memang ada report mengatakan dia ada lebam-lebam, dia ada koyakan semua tu, memang itu dikatakan dia tu merogol lah.
1: Betul.
0: Susah sebab
1: macam kes-kes yang sekarang berlaku tu, ada je yang kata sebenarnya dia tak buat, sebenarnya ni semua sebab marah, sebab kecewa, so perempuan tu buat report. Tapi dekat mahkamah lah yang peguam bertanggungjawab untuk keluarkan pembelaan daripada peringkat awal. Maksudnya kita ada proses perbicaraan, yang pertama adalah peringkat pendakwaan. Masa tu saksi-saksi akan dipanggil, termasuk mangsa ni. Semasa mangsa ni memberi keterangan lah, peguam bertanggungjawab untuk meletakkan pembelaan, yang sebenarnya kau buat cerita, yang sebenarnya perkara ni dibuat sebab kau sakit hati. You kena make sure yang you break the witness. Itu tanggungjawab peguam untuk membela anak guam dia lah. Saksikan video

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Jadi memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang. Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Berita Rakita.
5: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal mencipta rekod yang pastinya mahu dilupakan selepas membantu pasukannya sekadar seri 0-0 dengan Cape Verde pada aksi Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta awal pagi tadi. Walaupun turun tanpa bintang muda, Lamine Yamal bagi sebahagian besar perlawanan, Spanyol tetap dianggap pilihan utama berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulung pada Piala Dunia. Namun juara Eropah itu gagal memecahkan kebuntuan dan terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan negara Afrika yang mempunyai populasi hanya sedikit melebihi setengah juta penduduk. Keputusan itu mencetuskan kritikan dalam karangan penyokong Spanyol yang mempersoalkan prestasi beberapa pemain termasuk Oyarzabal yang bergelut memberi impak di jentera serangan. Menurut statistik Opta, pemain Real Sociedad itu menjadi pemain pertama sejak rekod moden diperkenalkan pada 1966 yang bermain selama 30 minit pertama perlawanan Piala Dunia tanpa menyentuh bola, walaupun sekali. Rekod itu lebih mengejutkan memandangkan Spanyol menguasai kira-kira 70% penguasaan bola dalam tempoh berkenaan sebelum menamatkan perlawanan dengan 74% keseluruhan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Let's on the way bersama saya Atoy di Rakita akan menemani anda sampai satu tengah hari nanti. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi dan menjalankan tanggungjawab serta komitmen dengan penuh dedikasi. Kejap lagi kita akan mulakan untuk POV On Air. Kita bawa POV anda ke udara dan topiknya berkenaan dengan interview kerja. Kejap lagi kita akan bersama-sama mulakan. Kita kick off dulu. Bruno Mars, Reese It All, Solid Rakita.

Lucy Rary dan juga Aisha Redno, Dengari Aku di On The Way bersama dengan Atoy. Let's go. Dalam POV On Air, kita ingin bawakan POV anda ke udara. Dan ini kisah tentang satu interview kerja di Melaka yang videonya viral semalam. Saya tengok video tu, saya terkejut sebab saya tak pernah tengok lagi begitu ramai orang pergi interview kerja beratur punya panjang daripada pintu masuk bangunan sampailah ke tepi jalan utama, dan bukan satu garisan lurus ya. Garisan yang bengkang bengkok bermakna sangat-sangat ramai orang datang interview kerja tu. Dan kita tanya-tanya, sebenarnya interview kerja ni apa yang special sangat company tu sampai ramai sangat orang beratur? Kejap lagi kita dapatkan salah seorang yang turut serta dalam temuduga itu semalam. Kejap lagi kita dengarkan cerita dari beliau. Kita layan dulu Late Night Frequency. Borderline Personality Disorder On The Way. Let's go.

0: On the way, Rakita. Kita berada dalam POV On Air. Baru saja anda layankan Diam Dengan Sharp Teeth. Dan kita nak tahu cerita sebetul-betulnya. Apa yang berlaku semalam bila kita tengok ada satu video ini viral. Ramai orang beratur untuk interview kerja di Melaka. Salah seorangnya adalah Faiz. Faiz, boleh ceritakan sikit tak sebenarnya awak pergi interview orang ramai dekat Melaka semalam tu, macam mana flow-nya? Apa keadaan dan situasi sebenarnya pasal perkara ni?
1: Malam untuk interview tu, saya dah bangun seawal pukul 3 pagi and bersiap apa semua. 4:30 pagi saya bertolak daripada rumah, sampai sana lebih kurang dalam pukul 5 lebih lah, hampir pukul 6. Saya tengok dekat main lobby hotel tu dah ada seramai 30 orang ke 40 orang macam tu lah. Dan dalam pada kita orang menunggu tu, selepas subuh dalam 6:30 ke 6:45 macam tu, kita orang pun dipanggil ke pintu utama main hall dia. Selepas kita orang beratur dekat situ, daripada pukul 6:45 tu, sampailah pukul 8 suku ke 8:30 macam tu. Memang sangat-sangat ramai ya. So saya bersyukur jugalah tergolong di bawah golongan 50 yang terawal, orang kata 100 terawal jugalah. Tapi soalan yang pertama tu dia tanya pasal qualified. Siapa yang ada degree ataupun diploma holder selain daripada mekatronik, elektronik, elektrik, mekanikal, dia tak nak, disqualified terus. Selepas tu saya pun dah pass untuk tapisan pertama dan tapisan kedua, barulah dapat masuk ke tapisan yang ketiga, iaitu jawab IQ test dengan soalan matematik. Habis dalam pukul 11 macam tu lah, hampir pukul 11 saya baru dapat, baru di interview. Selepas habis benda tu pun dia ada cakap, benda ni dia akan call nanti, tak semestinya akan dapat apa semua, sebab dia akan ambil calon yang betul-betul layak sahaja. So waktu tu dalam kurang pukul 11:45, hampir pukul 12 macam tu, saya keluar waktu tu sangat-sangat terkejut sebab terlalu-lalu ramai kat luar. Saya pun sangat terkejut, tak expect akan seramai macam ni. Dengan cerita dia orang kata bilangan kandidat yang minta kali ni hampir 3,000 orang. Sampai Ketua Menteri Melaka pun hantar tim dia kan, bagi kit-kit makanan untuk kandidat-kandidat ni.
0: Sangat-sangat ramai. Dan panjang lebar Faiz ceritakan situasi yang berlaku semalam. Tapi kita nak tahu juga macam mana Faiz tahu tentang terbukanya interview ni, dan kenapa, apa faktornya ramai sangat orang nak pergi interview dekat kilang ataupun company ni. Kejap lagi kita sama-sama dengarkan. Layankan dulu Dan Craig dan juga Imran. Ini dia Kuala Lumpur Flow di On The Way Rakita. Let's go.

0: Let's on the way with Rakita bersama Atoy di sini. POV on air. Masih lagi kita bersama Faiz, salah seorang daripada peserta temuduga di sebuah temuduga jawatan kosong di sebuah kilang di Melaka. Dan kita nak tahu macam mana Faiz boleh dapat tahu tentang kekosongan jawatan ni atau terbukanya interview ni.
1: Saya dapat tahu interview ni daripada media sosial, kawan-kawan yang bekerja seindustri lah apa semua kan. So memang diorang bila setiap kali kilang-kilang yang besar, top tier kita panggil, bila dia ada open interview macam tu, memang sangat-sangat cepat viral lah benda ni. Bila orang dah tahu macam tu, bukan sahaja satu, orang kata satu kawasan tahu, satu Melaka tahu. Siapa je tak nak masuk kilang macam tu.
0: Tapi ini katanya kali ketiga awak pergi, dan kenapa awak masih lagi mencuba di tempat yang sama, dan juga kenapa ramai yang lain tu tekad untuk beratur panjang-panjang, pergi ramai-ramai semata-mata untuk temuduga di tempat kerja ni?
1: Untuk saya pula, kenapa kali ketiga saya pergi untuk open interview ni, dia sebenarnya sebab kali pertama saya gagal. Gagal tu punca daripada requirement dia, saya sendiri tak dapat penuhi waktu tu, silap saya sendiri. And then dia punya, yang kali kedua saya pergi gagal dekat bahagian test dia. Dan alhamdulillah kali ketiga ni saya pergi, semuanya berjalan lancar lah, dipermudahkan segala urusan. Saya tekad nak tunggu dan beratur sebab benda ni untuk buka open interview macam ni sangat-sangat susah. Dari segi yang lain pun, untuk macam kebajikan pekerja dia, dia punya facility. So benda tu yang membuatkan banyak orang yang nak bekerja dekat kilang macam tu.
0: Oh, jadi fasiliti dan juga keprihatinan majikan menjaga kebajikan pekerjanya, itulah yang dikejar oleh pencari-pencari kerja di luar sana. Dan ini sememangnya antara salah satu ciri mengapa sesebuah syarikat itu mendapat perhatian dan menjadi tumpuan untuk dijadikan sebagai tempat bekerja. Anyway, Faiz, terima kasih di atas perkongsian anda, dan kita bawakan POV ini juga untuk sama-sama kita bincangkan, adakah anda juga antara orang yang memilih tempat kerja based on kita tahu prestasi company itu daripada segi menjaga kebajikan dan juga fasiliti yang mereka sediakan. Boleh kongsikan pendapat anda pula di rakita.my.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan benam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda Presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Stay tune untuk On The Way bersama dengan Rakita. Saya di sini akan terus menemani anda dan kejap lagi kita nak borak dalam Whistle bercakap tentang satu peraturan baru yang ditetapkan oleh FIFA. Kita akan bincangkan kejap lagi. Jangan tukar frekuensi anda, terus dengarkan Rakita di 107.9 mahupun melalui live stream rakita.my.
1: Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: On the way Rakita, whistle permulaan sudah pun ditiupkan. Dan dalam jam ini, kita akan bicarakan tentang hydration break yang nampaknya semakin ramai perasan. Lebih-lebih lagi sekarang tengah musim Piala Dunia 2026. Kita akan bual panjang tentang perkara itu dalam jam ini. Kita kick off dulu dengan Insomniacs dan juga Yoni Boy. Bersuara, on the way. Bila

Iqbal M dengan Kota Memujuk. Wisel, hari ini nak bicarakan tentang hydration break, yang mana kalau kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung sekarang ini, pengadil mewajibkan hydration break selama 3 minit di pertengahan setiap separuh masa bagi setiap perlawanan yang dikuasakan pada minit yang ke-22. Berbeza dengan kejohanan sebelum ini, yang mana rehat ini hanya diberikan mengikut budi bicara pengadil berdasarkan suhu tinggi yang terjadi di satu-satu kawasan pertandingan. So, FIFA telah menjadikannya keperluan tetap dalam semua perlawanan untuk make sure ia menjadi satu syarat yang adil. Berlaku polemik yang mana ada yang mengatakan tiada had suhu. Rehat minuman dipanggil dalam setiap perlawanan walaupun di dalam stadium berhawa dingin atau pada hari yang sejuk dan hujan. Kemudian kesan taktikal pula. Permainan dihentikan selama 3 minit dari tiupan whistle ke whistle. Ini memberikan pengurus masa rehat terbina untuk pelarasan taktik dan berinteraksi terus dengan para pemain ketika rehat itu dijalankan. Seperti biasa, bila ada peraturan baru, bila ada perkara baru, ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Kejap lagi kita akan dengarkan pendapat daripada dua nama besar dalam dunia bola sepak ini. Kejap lagi kita akan kongsikan. Layankan dulu Olivia Rodrigo, Drop Dead, On The Way Rakita. Let's go.

0: Sorok Muka dari Alif dan juga God di On The Way Rakita. Let's go. WCL, kita sedang bicarakan tentang hydration break yang menjadi satu polemik dan pelaksanaan menyeluruh ini telah mendapat kritikan sesetengah pemain seperti Captain Holland iaitu Virgil van Dijk, dan juga penonton rasa menghentikan permainan secara mandatory ini mengganggu kelancaran semula jadi sebuah permainan bola sepak.
1: I think hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it. I think for the neutral watchers on TV, it's also not great. So if it's really hot, obviously it would be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately, in my opinion. But I think I've said enough already for that.
0: Dikaitkan perkara ini dengan komersial, yang mana pengkritik dan juga peminat sering menyatakan bahawa rehat ini secara mudahnya membolehkan penyiar menayangkan iklan di televisyen. Jadi agak mengganggu momentum ataupun mood dalam menyaksikan sebuah pertandingan ataupun perlawanan bola sepak. Tapi ada juga yang bersetuju dengan pelaksanaan ini. Kejap lagi kita kongsikan. Dan siapakah beliau? Kita layan dulu St. Kylo dan juga Skinner Hollywood. On The Way. Let's go.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getih dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

untuk anda yang masih lagi belum follow social media rakita.my, my follow lekah sebab ada banyak konten kita sediakan, antaranya seperti ini.

Itu dia konten berkenaan dengan tribute to Michael Jackson. Kita juga cuba untuk bawakan Michael dalam versi lebih lokal. Boleh check out lagi banyak konten kita sediakan di social media rakita.my. Kita ada Facebook, Instagram, laman X, Thread dan juga TikTok rakita.my.

FYP featuring Your Playlist akan ada di jam yang terbaru kejap lagi. Dan hari ini kita akan dengarkan satu jam playlist pilihan dari sebuah band indie dari Malaysia, iaitu Loco. Stay tune di Rakita 107.9 dan jangan lupa anda juga boleh dengarkan kami melalui rakita.my. So,

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
6: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
7: Rakita. FYP featuring your playlist. Satu jam ini kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari
8: Hi, come here. Logo.
9: Nama saya Acap.
10: Hai, saya Iman.
11: Saya Alip.
12: And saya Hisham.
7: Dan kita akan dengarkan juga perkongsian dari mereka, siapakah rockstar yang mempengaruhi mereka dan juga muzik yang ingin mereka rekomenkan kepada pendengar Rakita. Kita kick off dengan Loco. Ini dia, Benci. Let's go, FYP.

0: Nirvana, Floyd the Barber. Mengapa lagu ini menjadi pilihan loko? Dan ini adalah sebabnya.
1: Kalau untuk aku, semestinya Allah Yarham Kurt Cobain. Dia ialah membukakan mata aku untuk ke dunia grunge, ke dunia rebel, band, grunge, kekerasan, overdrive yang kalau kau sekali petik gitar tu, memang cermin semua ni pecah lah. Kalau untuk idola aku, rock, itulah dia.
2: Sedikit perkongsian lah, where I started playing drum because of Ujang Exists. Ujang Exists. So
3: shout out to Ujang Exists.
2: Uncle memang membantu aku daripada segi even though aku tengok kat YouTube je, tapi sebabkan dia punya playing tu buatkan aku rasa macam aku nak jadi drummer. So until now aku still lagi tengok video-video dia, and lagu-lagu yang dia rekod, Exists apa semua, album dulu lagi lah, memang aku take that as a reference lah. Itu personally untuk aku lah. And showmanship, daripada segi tone apa semua, kita memang tak boleh nak carry sweet sebiji lah, tapi at least aku take that as my mentor lah, macam tu lah, kan, idola aku lah.
0: Kejap lagi kita dengarkan pula daripada pihak Iman dan juga Acap, iaitu dua lagi ahli loko berkenaan dengan rockstar yang mempengaruhi, yang menjadi influence bagi mereka. Layankan dulu Muse, Starlight, FYP. Let's go.

0: FYP featuring your playlist dari Loco hari ini selama satu jam. Lagu-lagu pilihan Loco, dan tadi kita dah dengarkan daripada Alip dan juga Hisham berkenaan dengan rockstar yang menjadi influence mereka. Kali ini dengarkan pula daripada Iman dan juga Acap.
1: Mainly aku punya idol, aku start belajar lagu pun antara band awal yang aku dengar is Muse. So somehow Chris, which is bassist Muse, punya tone somehow dia menjadi punya goal jugalah. Sebab dia main finger kan, Muse kan, dia main finger, yeah. Dia tak pakai pick. And bass dia pun dia main finger, tapi tone dia rabak, main tegak je kan. Tapi rock, tapi rock tu, main tegak, main finger, tapi tone rabak. Itu so, rock tu di situ dah. Kalau untuk local, aku rasa sebenarnya personally aku very looking up to my master Yoke. Shout out to Yoke Jaafar.
2: Yoke Bang Fizz.
1: Ooh. Shout out to Yoke Bang Fizz. Wow. Sebab aku rasa banyak benda-benda yang aku dapat explore dalam dunia bass through dia juga, in terms of tone, in terms of playing kan, in terms of playing. Lagipun aku main biasa pakai pick dengan kalau dengan Loco aku banyak pakai pick. So sama juga dengan dia, dengan Yoke. So aku banyak belajar dia punya picking, dia punya pegang tu macam mana kan, all those technical punya stuff lah. Thank you to semua yang dah dimention tadi, termasuklah Allahyarham Kurt Cobain.
2: Ya, betul. Idola
3: Idola aku semestinya Coldplay lah. Dia sebabkan aku suka, bukan sebab dia punya, sebabkan dia punya showmanship je, tapi aku suka dia punya matlamat dia dan tujuan dia bermuzik tu. Tujuan dia bermuzik tu untuk dia macam menyatukan orang. Itu kalau international lah. Dia kaitkan sikit dengan local kita, hectic, menyebarkan cinta.
2: Yes. So aku
3: suka gila hype tu sebab kalau duduk dengan dia mesti akan sentiasa menyebarkan cinta dan sentiasa bersangka baik dengan semua orang. Tak kisahlah orang tu macam mana pun, yang penting rock.
0: Lagu mana yang daripada Loco ini yang mereka sendiri suggest kepada pendengar Rakita? Kejap lagi kita akan dengarkan di FYP. Let's go.

0: Sambil layankan playlist pilihan loko dalam FYP featuring your playlist, mereka juga nak cadangkan kepada pendengar-pendengar Rakita untuk yang baru mengenali mereka, lagu mana yang perlu anda layan dari loko.
1: Sejujurnya pendapat aku, ada dua lah, ada dua. Sekarang yang kalau lagu-lagu lama, Pujaan Hati dan juga Benci. Dua lagu tu yang setiap kali kalau kita orang main, crowd memang akan... Tak tahulah, tiba-tiba diorang semua naik syih, yang ada yang crowd surf kaki tiba-tiba kat atas, kepala kat bawah, ada yang baju sampai terkoyak, tak tahu. Tapi dua lagu tu lah yang aku rasa paling rock sekali. Berbalik kepada kita punya definition tadi.
2: Sini. Yeah, rock di sini bro.
1: So, antara, kan, walaupun lagu tu dia lembut sebenarnya. Yeah, lagu pasal cinta. Yeah. Tapi
2: majoritinya akan setuju kata lagu tu indie.
1: Yeah, kan. Indie alternative rock alternative macam tu rock, kan.
2: Pada aku, music style-nya indie.
1: Tak kisahlah kan, lembut
2: ke apa. Music style dia. Tapi dia punya root dia still rock. Macam kau macam mana, Syam?
1: Apa lagu-lagu? Apa
3: yang kau... Ni by far experience aku dengan loko lah. Aku paling enjoy sebab latest show kita dekat BKL baru ni. Adrenaline Junkie. Itu lagu baru lah. Lagu baru dari album. Aku agak shock bila nampak ada seorang crowd tu. Dia boleh buat semedak. Aku tengok story lah. Balik tu pun aku... Tapi masa perform tu memang aku rasa, ush, lagu ni memang drive kau
2: lah. Roy Rumble lah.
3: Ah, memang Roy Rumble lah. Dekat bawah tu, B. Dia boleh buat macam ni tau. Pam, langgar. Tu pada aku antara yang rock lah. And... by far lagu yang aku play dengan loko, Adrenaline lah, yang aku rasa betul-betul bukanlah sampai rock dia, tapi aku puas lah. Aku puas untuk deliver benda tu lah.
2: Kau macam mana, Jap?
4: Aku rasa rock dari segi, kalau kita cakap pasal music ni kan, ni aku nak cerita pasal semasa recording, mana satu lagu yang paling aku rasa rock lah. Saja Faris tu. Sebab sebab aku rasa lagu tu yang paling aku mendalami dan paling aku rasa puas nyanyi. Sebab dia punya punk, dia macam ada rock, dia punya...
5: Abang Tajah pun.
4: Betul.
2: Masa tu juga. Kau spot datang kan? Daripada Ipoh, ada few hours je. 2-3 jam je. Kau datang, kita arrange, record drum. Betul-betul kau balik Ipoh. Dengan sentuhan Abang Tajahnya.
4: So, aku rasa kalau dari segi recording, dari segi hasil lagu yang dibuat, Sarjan Faris, walaupun lagu tu slow, start dengan akustik, santai. Tapi slow tak semestinya menentukan tu tak rock lah.

0: Lagu Dope Tolak Gatekeep. Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
10: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab.

0: aku boleh dengar bunyi suno tu.
1: Okay.
0: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
2: Anda bersetuju ataupun tidak tentang penggunaan AI sepenuhnya dalam penghasilan karya lagu? Anda boleh dengarkan podcast ini secara penuh Bob bersama dengan tetamu istimewanya AG Coco. Boleh check out di platform YouTube rakita.my.

guys, pengumuman senarai top 30 kategori pop, hip hop dan rock anugerah lagu indie 2025 sudah pun diumumkan. Undi karya pilihan anda bermula 24 Mei sampai 21 Jun 2026. Karya manakah yang akan layak ke peringkat seterusnya? Boleh follow rapat-rapat media sosial Anugerah Lagu Indie. Anugerah Lagu Indie 2025 atau Ali 2025 eksklusif dibawakan oleh Rakita 107.9.

Untuk anda yang baru saja tune in ke Rakita di 107.9 ataupun dengarkan kami melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana ataupun yang live stream di rakita.my. Pastinya terlepas apa yang kita bualkan daripada jam pertama tadi, kita ada POV on air, kita ada whistle dan kita ada FYP featuring your playlist. Kejap lagi kita akan mainkan semula supaya anda tidak rasa ketinggalan. Okey, semua ini eksklusif bersama dengan saya Atoy di On The Way. Let's go.

0: gratis cover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Berita Rakita.
6: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Bagi kebanyakan anak muda, surat tawaran ke universiti adalah tiket untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebahagian yang lain, kegembiraan itu sering bertukar menjadi kebimbangan apabila memikirkan kos pendaftaran, tambang perjalanan ke kampus dan perbelanjaan harian yang tidak mampu ditanggung keluarga. Justru, bukan asing untuk mendengar kisah sedih ada anak-anak muda yang terpaksa menolak tawaran menyambung pengajian atas faktor keuangan. Namun tindakan itu amatlah rugi kerana kebanyakan universiti awam di negara ini sebenarnya giat memperkukuh pelbagai inisiatif kebajikan bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada menyambung pendidikan peringkat tinggi akibat kemiskinan. Komitmen itu selaras dengan ketetapan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang menegaskan bahawa mahasiswa daripada keluarga miskin dan daif tidak boleh dihalang daripada mendaftar masuk ke universiti. Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad berkata, sekitar 69 hingga 70% daripada 18,500 pelajar prasiswazah universiti itu terdiri daripada golongan B40 dan keluarga daif. Katanya, UUM sentiasa bersedia dengan ekosistem bantuan yang menyeluruh bagi memastikan masalah kewangan tidak menjadi penghalang kepada pelajar meneruskan pengajian. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
6: Faiz, boleh ceritakan sikit tak sebenarnya awak pergi interview ramai dekat Melaka semalam tu? Macam mana flow-nya? Apa keadaan dan situasi sebenarnya pasal perkara ni?
7: Malam untuk interview tu, saya dah bangun seawal pukul 3 pagi and bersiap apa semua. 4:30 pagi, saya bertolak daripada rumah sampai sana lebih kurang dalam pukul 5 lebih lah, hampir pukul 6. Saya tengok dekat main lobby hotel tu dah ada seramai 30 orang ke 40 orang macam tu lah. Dan dalam pada kita orang menunggu tu, selepas subuh dalam 6:30 ke 6:45 macam tu, kita orang pun dipanggil ke pintu utama main hall dia. Selepas kita orang beratur dekat situ, daripada pukul 6.45 tu sampailah pukul 8 suku ke 8.30 macam tu. Memang sangat-sangat ramai ya. So saya bersyukur jugalah tergolong di bawah golongan 50 yang terawal. Orang kata 100 terawal jugalah. Tapi soalan yang pertama tu dia tanya pasal qualified. Siapa yang ada degree ataupun diploma holder selain daripada mechatronic, electronic, electric, mechanical, dia tak nak, disqualified terus. Selepas tu saya pun dah pass untuk tapisan pertama dan tapisan kedua. Barulah dapat masuk ke tapisan yang ketiga, iaitu jawab IQ test dengan soalan matematik. Habis dalam pukul 11 macam tu lah. Hampir pukul 11 saya baru dapat, baru di interview. Selepas habis benda tu pun dia ada cakap, benda ni dia akan call nanti. Tak semestinya akan dapat apa semua. Sebab dia akan ambil calon yang betul-betul layak sahaja. So waktu tu dalam kurang pukul 11.45, hampir pukul 12 macam tu, saya keluar waktu tu sangat-sangat terkejut sebab terlalu-lalu ramai kat luar. Saya pun sangat terkejut, tak expect akan seramai macam ni. Dengan cerita dia orang kata bilangan kandidat yang minta kali ni hampir 3,000 orang.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Lagu mana yang perlu anda layan dari Loco?
2: Sejujurnya pendapat aku, ada dua lah, ada dua. Sekarang yang kalau lagu-lagu lama, Pujaan Hati dan juga Benci. Dua lagu tu yang setiap kali kalau kita orang main, crowd memang akan... Tak tahulah, tiba-tiba diorang semua naik syih. Yang ada yang crowd surf kaki tiba-tiba kat atas, kepala kat bawah. Ada yang baju sampai terkoyak, tak tahu. Tapi dua lagu tu lah yang aku rasa paling rock sekali.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

Rakita, sa të kosong tujo, point sembilan.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times!
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

guys, pengumuman senarai top 30 kategori pop, hip hop dan rock anugerah lagu indie 2025 sudah pun diumumkan. Undi karya pilihan anda bermula 24 Mei sampai 21 Jun 2026. Karya manakah yang akan layak ke peringkat seterusnya? Boleh follow rapat-rapat media sosial Anugerah Lagu Indie. Anugerah Lagu Indie 2025 atau Ali 2025 eksklusif dibawakan oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Muda Presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: local discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakitiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bok Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Muda present Bok Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube Rakita.
3: Ilia Sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
9: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
15: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Praktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Berita Rakita.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil di sini diserbu penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Kedah kerana penemuan sejumlah tepung gandum yang dipercayai digunakan untuk tujuan memproses makanan haiwan keluaran syarikat berkenaan. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, serbuan dilakukan sekitar jam 4.30 petang semalam dilakukan oleh 4 anggota penguat kuasa KPDN Baling. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, terdapat seorang lelaki warga tempatan berusia 25 tahun telah mengaku sebagai pengurus premis itu dan gagal untuk mengemukakan permit atau kebenaran pengawal bekalan bagi tujuan menyimpan tepung gandum berkenaan. Berikutan itu, satu kesalahan dilakukan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan pasukan serbuan telah menyita sebanyak 53,325 kilogram tepung gandum untuk siasatan lanjut. Jumlah sitaan keseluruhan dianggarkan bernilai sebanyak RM100,251. Sekian saja laporan yang disunting daripada Berita Harian. Teruskan mendengarkan Rakita 107.9.
5: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
6: Hello dan assalamualaikum semuanya. Kembalilah kami daripada semalam So kami akan bersama anda pembuka first hour stop petang pada hari ini adalah Score.
7: Yes, Bob dan juga Heidi kat sini, harap semuanya siasat aja, okay? Score, kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita sukan guys, termasuk juga dunia-dunia gaming, e-sport and so on. Alright, kita nak cerita berkenaan tentang World Cup 2026 melibatkan Uruguay yang menentang Arab Saudi. So kita ada cerita berkenaan tentang perlawanan ini, tapi kita nak cerita kejap lagi.
6: Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back guys.

0: We are back guys dengan score and we have news untuk peminat-peminat sepak takro negara.
1: Yes, Piala Raja Thai dikatakan menjadi pentas ubi muda takro negara untuk rebut tiket ke Sukan Asia. So kalau kita tengok untuk kejohanan Piala Raja Thai ini, skuad negara kita banyak hantar player-player muda lah. Dan sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita uji barisan-barisan muda sebagai pelapis untuk sukan sepak takro negara kita, okay? So harapkan ini langkah yang baik supaya bukan saja menjadi medan untuk kita cari dan cungkil bakat baru, tetapi juga boleh mengukuhkan kekuatan skuad negara kita menjelang cabaran yang lebih besar seperti Sukan SEA dan juga kejohanan dunia yang akan datang.
0: Yep, and we are super duper excited untuk tahu perkembangan seterusnya tentang sukan sepak takro. All the best guys. Up next, peminat-peminat Dead by Daylight, untuk gamers-gamers, we have some news for you. Alright, stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: Alright guys, terima kasih korang masih lagi stay Bob dan juga Heidi dekat sini untuk Stop Petang. Kita nak cerita berkenaan tentang dunia gaming juga dalam Skor.
1: Alright, tahniah kepada Dead by Daylight sebab diorang tengah celebrate their 10 year anniversary. So here's the thing. So game survival horror popular Dead by Daylight, while they are celebrating their 10 year anniversary, ada banyak announcement-announcement yang besar yang mencuri perhatian all of the people from the community lah, all around the world. Antara yang paling menarik, Studio Behavior Interactive memperkenalkan satu ikon horror yang sangat dinanti-nantikan oleh peminat sebagai killer baharu, sekaligus menambah lagi ketegangan dalam The Fog. And it's not just that, mereka turut memberi bayangan bahawa game ini bakal menerima complete overhaul secara besar-besaran, termasuk peningkatan grafik, animasi watak, pencahayaan dan juga suasana map yang lagi realistik serta imersif.
0: Yes, alright. So harap korang semua yang mana nanti korang main game Dead by Daylight ni guys, boleh share dengan kita orang, tag Ragita.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start sound check.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Muda presents Lapar Ke Tu, menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
5: Woohoo!
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
11: Saya Reza Radian.

0: Alright guys, if you have the chance untuk check out social media Anugerah Lagu Indie and also Rakita.my, you know what you're gonna find out? Korang akan temui list top 90 untuk Ali 2025 dah keluar. So ada top 30 untuk genre rock, top 30 untuk genre pop and semestinya top 30 untuk genre hip hop.
1: Sekarang fasa untuk korang mengundi guys. 30% markah diberikan di tangan korang. Boleh undi di www.anugerahlaguindie.com. So tempoh pengundian kita buka hari tu 24 Mei sampailah 21 Jun ni. So tak berapa lama dah. So tolong support top 90 untuk setiap kategori yang bersaing untuk Anugerah Lagu Indie 2025. So pentas akhirnya akan berlangsung pada 16 Ogos 2026. So stay tune di media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my. Rakita, this song is called

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Pop Petang bersama Bob dan juga Heidi. And we're gonna wrap up scores selepas ini. Let's tune it down. Kita dial it down sikit. It's time to put on your thinking caps sebab kita akan melangkah masuk ke frekuensi fikir.
1: Alright, so apa yang kita nak fikirkan dalam frekuensi fikir? Of course, kita nak bercerita mengenai graphic design. Okay, so kejap lagi terus ke kalera kita 107.9.
2: Yeah. Aku buat all this while macam tengah main macam, yeah.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frequency Fikir.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini sambung lepak. Kita nak fikir-fikir dalam Frequency Fikir. Hari ni kita nak borak pasal dunia grafik design. Okay, Hedy, kalau you pergi event atau pergi fest ke apa, apa benda pertama yang you akan tengok?
6: Oh, I would look at the poster.
1: See, so makna kata poster bukan sebagai satu tempat you nak dapatkan info-info terhadap event tersebut saja, masa kat mana kan, tetapi poster juga dia boleh bagi you vibe, boleh bagi you gambaran apa suasana yang you bakal lalui dekat event tersebut. So dia macam trailer, macam teaser untuk you merasai apa yang you akan lalui dekat event itu. So hari ni kita nak borak tentang graphic design.
6: And building up on top of that, right, Bob? I think you mentioned like a very important cara pandang graphic design in a new lens. And you check out, you know, it looks like a trailer, it looks like a teaser. It's true. Kalau contohnya I nak pergi event, I nak dapatkan informasi tentang siapa line up, and macam you cakapkan tadi, waktu diorang perform, and also dekat mana, you know, venue apa semua, you know, it plays a very very important role. And the best part about graphic design is you boleh buat benda tu on a piece of paper, pakai Times New Roman, pakai font black, tapi ada elemen kesenian dekat situ. So here's some data drop yang kita dapat daripada from the Department of Statistics, right? The creative sector contributes to 6.8 to Malaysia's national GDP. Overall is 130.7 billion. Now here's the thing. Design and also creative services, Bob, it commands a 13.5 share of that core domain.
1: Wow.
6: Besar.
1: Okay, besar, besar sebab kita pun tahu dalam dunia-dunia seperti design dan juga kreatif ni, dia ada banyak tempat poster-poster yang diperlukan dekat event, fest, film, apa lagi. Even your mak punya birthday pun nak ada poster, betul?
6: Betul.
1: Alright. So, kita harapkan hari ni perbualan kita untuk graphic design dapat buatkan kita fikir-fikir tentang kalaulah dekat, you know, statistik yang you baca tadi sangat-sangat nilainya besar. Berbilion-bilion ringgit sumbangan untuk design dan juga creative services ni. Tetapi kita find out dekat dalam dunia-dunia gig, dekat satu tempat, masih lagi berhadapan dengan situasi bayar dengan exposure, bayar dengan, you know, satu amount yang saya rasa sangat-sangat tak padan dengan apa yang mereka dah laburkan untuk buat design tersebut.
6: That's true. So hari ni kita akan selidik lebih dalam lagi tentang naratif berkaitan dengan graphic design and also IP protection in Malaysia. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana guys, dalam Frequency Fikir.

0: Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Muda presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: kau yang ku. Bila cakap pasal graphic design kan, dia mengingatkan waktu dulu peperangan graphic design dengan geng-geng Canva. Belum sempat perang itu habis, datang pula AI. So sekarang cabaran-cabaran dengan geng-geng graphic design ni sangat-sangat besar lah. So hari ni kita nak borak dengan Luke. Apabila Luke ni seorang yang sangat-sangat reputasi dia besar, banyak buat poster-poster untuk gig. Dengar cerita 91 poster telah pun diproduce untuk look kita ni. Silakan.
1: And that is a very high velocity portfolio. Bob, dia bukan biasa-biasa. 91 posters, 91 individual gigs. So you know that this man, look, daripada Raksa, he is a vocalist of Raksa. You memang tahu that, you know, he has a serious passion for the scene lah. So just building up on top of apa yang you dah cakap, kita sekarang ni macam tengah ada satu cabaran tau in the graphic designing punya industry, where like kita ada tiga sekarang. We have AI generated art, kita ada AI assisted art, and also we have human made art. So diorang ni tengah berperang, macam apa yang Bob dah katakan tadi, berperang dengan generative AI, dengan Mid Journey yang boleh keluarkan poster selama 14 saat. So kita ada borak-borak dengan Luke, and kita tanya kat Luke lah, apa nama tu, Luke, macam apa AI tak boleh nak tiru, apa roh kesenian yang AI tak boleh nak tiru. So here's what Luke has to say.
2: Jadi bagi aku, AI ni dia akan prompt something yang dia belajar daripada internet, dan dia tak tahu pun scene music kita yang sekarang ni. Jadi setiap design yang diorang hasilkan akan keluarlah benda-benda yang sama. Apa yang kita tengok dekat internet, apa yang design-design terdahulu dah ada. Jadi dia akan ambil benda tu, akan jadikan sebagai dia punya reference untuk dia create satu poster. Berbeza dengan kita sebagai designer DIY ni, kita memang tahu music scene kita macam mana. Jadi kita boleh tackle dari situ. Kita boleh tackle, contoh kita boleh create poster grunge. Contoh poster grunge tu daripada Kota Melaka ataupun Ipoh. Kita boleh selitkan bangunan-bangunan yang ada dekat Ipoh, bangunan-bangunan yang ada dekat Melaka, dan kita boleh jadikan benda tu grunge. Bagi aku, benda tu AI tak boleh nak tackle kot.
0: Alright. Dan to be fair kat idea ni, I nak borak dengan you lah. Dan juga orang yang tengah dengar frekuensi fikir sekarang ni, adakah salah kalau kita guna AI? Sebab kalau kita tengok lapangan-lapangan tertentu, bila you cut cost, siapa tak suka cut cost ni? Kalau you jadi boss pun, you jadi event organizer pun, you dapat buat satu poster sendiri in-house pakai AI, dan you boleh potong bajet graphic design. You tak payah nak bayar.
1: Right, but that's the thing. It goes on the topic of ethics. Right, so here's the thing. Kita nak sustain kita punya penggiat-penggiat seni kita. And macam Bob katakan tadi, actually Bob is describing what we call a corporate shortcut. So a corporate shortcut is bila you cut cost on certain graphic designing punya monetization ataupun pricing, and you choose untuk render out a certain amount of like artistic skill melalui AI. Maksudnya you tak pilih untuk hire a particular designer, but you pilih untuk gunakan AI. But that's the thing, kita nak tahu daripada Luke juga, what is the actual essence of graphic designing yang penting. Maksudnya apa yang AI, walaupun you pakai corporate shortcut ni kan, tapi apa membezakan human made art, and also apa yang membezakan AI generated image. Kita dengarkan daripada Luke.
2: Untuk kita survive dalam bidang buat designing untuk poster, gigs ni semua, semuanya DIY kan, kita tahu. Aku rasa kita kena ada passion yang sama juga dengan organizer dan band-band. Kita nak gig tu orang datang, orang tengok poster pun orang rasa nak datang. Jadi aku rasa kita kena ada passion, kita kena ada keberanian untuk tunjukkan design kita. Kita kena ikhlas. Kalau kita buat kerja tu ikhlas, kita rasa kita seronok design benda tu, confirm benda tu jadi. Aku rasa kalau aku ikhlas design something, orang tengok pun orang suka, orang rasa nak share, dan orang ramai pergi gig tu sebab dia grab attention orang dengan poster saja.
1: Alright, so nak menjawab persoalan Bob tadi kan, tak salah sebenarnya untuk orang menggunakan khidmat AI. I wouldn't call it a service. I would say, you know, like a prompting punya effort lah. Mm-hmm. But that's the thing. When it comes to macam human made punya efforts kan, macam apa yang Luke dah ceritakan tadi, dia berkaitan dengan passion. I think that's the human aspect of it lah. The unity. Bila you nak membuat satu gig ni, dia ada effort semua orang. Contoh macam you buat band, you ada gitaris, you ada drummer, you ada bassist, and then you ada vocalist. Sama juga macam you buat gig, you ada you know, line up you, and then you ada crew, and then you ada graphic designer. So I think perkara yang paling manusia ataupun perkara yang memanusiakan music adalah effort semua orang dalam menjadikan satu event tu berjaya. Dan salah satu player yang sangat-sangat penting dalam untuk menjayakan satu event tu mestilah graphic designer. So daripada Rakita, we want to let you know that your services are very very much appreciated. Terima kasih sebab korang semua ikhlas dalam dunia seni. Thank you so much to Luke untuk buah fikirannya sangat-sangat best. Alright, teruskan mendengar Rakita hanya di Frequency TV.

0: like another case study yang kita nak share lah kan, that we think that is super duper important. It's actually about the Strokes punya visual activism. You know, music tu memanglah dia adalah satu microphone kan, tapi sebenarnya what appears on the background memang menggegarkan like the entire community at that point of time lah. So in terms of like, you know, you nak delegate you punya social political punya ideas, yes, graphic design is a very very important tool untuk menaikkan isu-isu kemanusiaan.
1: Yeah, shout out to Johan Rashid untuk cerita Hedy tu. Dan sebelum kita tutup frekuensi fikir pada hari ini, kita nak shout out kepada semua grafik-grafik design di Malaysia. Terima kasih kerana dah hasilkan macam-macam jenis seni untuk kita tengok. Dan ketahuilah, usaha korang tidaklah sia-sia. Korang adalah frontliner untuk semua event, pesta, acara keramaian dan apa saja tentang advertisement. Korang adalah frontliner sebab korang yang muka depan, korang yang buat design untuk semua orang dapat feel, dapat rasai, dapat tengok, dapat info, segala-galanya. Terima kasih untuk korang dan teruskan hasil karya korang. Semoga grafik design di Malaysia akan maju jaya di persada antarabangsa. Wey, jap! Korang

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info Rakiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
6: Bob dan juga Heidi melangkah masuk ke dalam YTJT. But our version of YTJT adalah yang tak tahu jadi tahu.
1: Alright, kita nak bagi tahu kepada korang yang tak tahu Highland Tower, satu tempat yang sangat-sangat ikonik di Malaysia, bakal dirobohkan selepas lebih daripada 30 tahun terbiar. So kita nak borak tentang, kita percaya sebagai satu tempat yang ikonik, banyak orang boleh relate dengan Highland Towers.
6: Yep, it's already considered a pop culture. So we're gonna talk about Highland Tower, a bit of like historical lah. But if you want to know this, korang kena stay tuned with us. Kalau tak, korang memang rugi. Hanya di YTJT.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini. YTJT, kita nak borak berkenaan tentang Highland Tower. Okay, so generasi-generasi muda mungkin tak tahu kan, berkenaan tentang betapa signifikannya Highland Tower dekat rakyat Malaysia. Tetapi sebelum itu, kita recap sejarahnya, di mana Highland Tower pernah berlaku satu tragedi yang mengorbankan 48 nyawa. Kita ucapkan takziah kepada kesemua ahli keluarga mangsa pada tahun 1993 apabila Highland Towers ini runtuh juga menggemparkan satu Malaysia. Tetapi throughout 30 tahun guys, Highland Tower telah pun berevolusi daripada sebuah bangunan kondominium ke satu tempat yang sangat ikonik di Malaysia. Banyak orang datang situ untuk buat paranormal activities. Ada juga yang datang kat situ untuk tunjukkan art-artnya. Kalau masuk dalam tu, pelbagai lukisan kita boleh jumpa. Hedy kan? Betul? Dengar cerita Hedy pun ada pengalaman waktu pergi dekat Highland Tower situ sebab duduk gombak kan?
1: That's very very true. Highland Tower adalah satu bangunan yang sangat signifikan. We would consider it a pop culture, okay, untuk geng-geng Melawati, Wang Semaju, Ampang. But itulah Bob, I wanna ceritakan lebih lanjut lagi, but kita akan teruskan seterusnya. Korang boleh dengarkan dulu Baras Suara dengan lagu Pikiran dan Perjalanan, hanya di YTJT.

0: Alright guys, hari ni kita nak borak-borak berkenaan tentang, kalau korang singkap media sosial Rakita hari ni, kita ada posting pasal 30 tahun Highland Tower megah berdiri akhirnya nak dirobohkan. So Highland Tower ni antara ikonik di Malaysia. So Hedy pun sebagai warga Gombak tak terlepas lah nak pergi ke Highland Tower. Mungkin cerita sikit Hedy, apa yang ada dekat sana yang best sampai dengan kata boleh jadi pop culture tempat tu?
1: Yo, you have no idea like macam Highland Tower ni dia punya signifikan dia dekat budak-budak Gombak, Melawati, Wang Semaju, Ampang. Because right, waktu tu kan Bob, I have to let you know umur saya 17 tahun. I was 17 years old. And waktu tu pun macam, you know, nak lah ada pengalaman paranormal-paranormal ni kan. So kita pun macam pergilah singgah. The funny thing about apa nama tu, the entrance tu, you kena lalu kawasan perumahan dulu tau. So macam you akan bertegur sapa dengan jiran kat sana. They are super duper friendly, they're super duper nice. And then you have to go through a very small passage. And waktu tu bawa I temu dia lah.
0: Highland Tower lah.
1: I temu sesuatu.
0: Oh, sesuatu apa tu?
1: Dan perkara yang paling menakutkan ialah I temu manusia kat situ.
0: Oh, ada manusia?
1: Ada manusia. Oh. Ada looters lah, we would call them looters.
0: Okay.
1: So, here's the thing. I think the scariest part about being in an abandoned place, you know, mungkin lah ada pendengar-pendengar kat sini yang memang suka ke paranormal ke apa ke. Be very, very careful lah, because humans are scarier than entities. I have to let you know. Sebab entities, you know, you meet them, you demam seminggu, or you know, you could have like more serious repercussions kan. But kalau you jumpa manusia kan, you will never know what happens next. So kita orang terus ciao. Kita orang terus ciao Bob. Like macam okay. Okay, it was super duper scary, because macam we met people yang kita tak tahu niat dia apa, kenapa dia ada kat situ. That's
0: all
1: the story.
0: Alright, okay. Jadi kita nak pesan lah, lepas adik-adik ke siapa saja yang dengar cerita Hedy ni, tak digalakkan untuk buat apa yang Hedy buat ketika muda. Dan beliau pun dah insaf sekarang, tak nak lagi pergi lagi kat Highland Tower tu. Dan itu antara cerita-ceritanya. Dan of course Highland Tower guys pun ada movie. Sampaikan macam tu punya level. Kejap lagi kita story kan. Teruskan di Rakita 107.9.

0: balik kan, Bob, because I really think we need to talk about this kan. How an abandoned building dekat Malaysia ni, dia menjadi terlalu signifikan sampai kan ada orang nak buat movie.
1: Okay, Haling Tower memang kalau kita singkapkan cerita dia, dia lebih kepada cerita-cerita seram lah tentang paranormal activity yang berlaku di Haling Tower. Sampai kan ada movie lah berkenaan tentang seramnya Haling Tower ini, di mana filem ini dihasilkan pada tahun 2013 oleh seorang pengarah iaitu Pierre Andre yang juga membawa konsep real footage. Kalau kita tengok paranormal activity yang dekat luar negara tu, sebiji juga macam tu. So memang menimbulkan rasa-rasa yang sangat seram lah apabila real footage digunakan ni. Dan cerita ni pun agak pecah juga dan menyebabkan Haling Tower digelar antara tempat yang haunted place in Malaysia.
0: But that's gotta be one of my favorite horror genres. You know, like found footage horror. That's really super duper scary. My favorite is Blair Witch Project.
1: Oh,
0: that's crazy. That's insane. Super duper scary. So selain daripada Haling Tower, do you have like a favorite like found footage horror?
1: I kalau singkap dulu-dulu, I suka Entity Bukti.
0: Oh,
1: ni yang cerita dulunya, yang jenis macam orang letak you dekat tempat tu, letak you kamera, you duduk kat situ for a long time lah.
0: Wait, I ingat.
1: Ni zaman dulu-dulu punya.
0: You just open, unlock a childhood memory though. But you know, we want to talk about memories kan. I'm sure that some of you guys pun ada memory dengan Haling Tower, ataupun maybe korang pun ada your personal experiences. So jangan malu-malu, jangan segan-segan, please share with us dekat rakita.my.
2: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Alright guys, if you have the chance untuk check out social media Anugerah Lagu Indie and also Rakita.my, you know what you're gonna find out? Korang akan temui list top 90 untuk Ali 2025 dah keluar. So ada top 30 untuk genre rock, top 30 untuk genre pop, and semestinya top 30 untuk genre hip hop.
1: Sekarang fasa untuk korang mengundi guys. 30% markah diberikan di tangan korang. Boleh undi di www.anugerahlaguindie.com. So tempoh pengundian kita buka hari tu 24 Mei sampailah 21 Jun ni. So tak berapa lama dah. So tolong support top 90 untuk setiap kategori yang bersaing untuk Anugerah Lagu Indie 2025. So pentas akhirnya akan berlangsung pada 16 Ogos 2026. So stay tune di media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Bob dan juga Heidi di YTJTN. We want to thank you guys kerana bersama dengan kami daripada pukul 3 tadi sampailah ke sekarang ke petang ni kan. Terima kasih sebab menjadikan radio ini sebahagian daripada rutin harian korang.
1: Yes, alright. Jangan lupa terus support kita orang dengan follow media sosial rakita.my. Okay, untuk sejam yang terakhir kita orang nak recap kembali frekuensi fikir di mana kita ada borak today berkenaan tentang grafik design punya cabaran, macam mana nak terus kekal relevan, macam mana grafik design yang berperang dengan AI dan sebagainya. Semua kita akan recap selepas ini untuk frekuensi fikir.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Praktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Berita Rakita.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Komuniti madani di seluruh negara digesa memastikan rakyat menerima maklumat tepat, sahih dan benar mengenai pelbagai usaha serta inisiatif yang dilaksanakan kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata peranan tersebut perlu digalas bersama-sama tanpa bergantung sepenuhnya kepada agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan dan juga Jabatan Komunikasi Komuniti. Beliau menarik perhatian kepada beberapa kejayaan kerajaan antaranya jaminan keterjaminan makanan seperti bekalan beras yang mencukupi pada musim perayaan hasil inisiatif Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
5: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini sama lepak. Kita nak fikir-fikir dalam frekuensi fikir hari ni. Kita nak borak pasal dunia grafik design. Okay, Hedy, kalau you pergi event atau pergi fest ke apa, apa benda pertama yang you akan tengok?
7: Oh, I would look at the poster.
5: See, so makna kata poster bukan sebagai satu tempat you nak dapatkan info-info terhadap event tersebut saja, masa kat mana kan. Tetapi poster juga dia boleh bagi you vibe, boleh bagi you gambaran apa suasana yang you bakal lalui dekat event tersebut. So dia macam trailer, macam teaser untuk you merasai apa yang you akan lalui dekat event itu. So, hari ni kita nak borak tentang graphic design.
7: And building up on top of that, right, Bob? I think you mentioned like a very important cara pandang graphic design in a new lens. And you cakap, you know, it looks like a trailer, it looks like a teaser. It's true. Kalau contohnya, I nak pergi event, I nak dapatkan informasi tentang siapa line up. And macam you cakapkan tadi, waktu diorang perform and also dekat mana, you know, venue apa semua, you know, it plays a very very important role. And the best part about graphic design is you boleh buat benda tu on a piece of paper, pakai Times New Roman, pakai font black, tapi ada elemen kesenian dekat situ. So here's some data drop yang kita dapat daripada from the Department of Statistics, right? The creative sector contributes to 6.8 to Malaysia's national GDP. Overall is 130.7 billion. Now here's the thing, design and also creative services, Bob, it commands a 13.5 share of that core domain.
5: Wow.
7: Besar.
5: Okay, besar, besar sebab kita pun tahu dalam dunia-dunia seperti design dan juga kreatif ni, dia ada banyak tempat poster-poster yang diperlukan dekat event, fest, film, apa lagi. Even your mak punya birthday pun nak ada poster, betul?
7: Betul.
5: Alright. So, kita harapkan hari ni perbualan kita untuk graphic design dapat buatkan kita fikir-fikir tentang kalaulah dekat, you know, statistik yang you baca tadi sangat-sangat nilainya besar. Berbilion-bilion ringgit sumbangan untuk design dan juga creative services ni. Tetapi kita find out dekat dalam dunia-dunia geek, dekat satu tempat masih lagi berhadapan dengan situasi bayar dengan exposure, bayar dengan, you know, satu amount yang saya rasa sangat-sangat tak padan dengan apa yang mereka dah laburkan untuk buat design tersebut.
7: That's true. So hari ni kita akan selidik lebih dalam lagi tentang naratif berkaitan dengan graphic design and also IP protection in Malaysia. So stay tune with us, jangan ke mana-mana guys, dalam Frekuensi Fikir.
6: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bila cakap pasal graphic design kan, dia mengingatkan waktu dulu peperangan graphic design dengan geng-geng Canva. Belum sempat perang itu habis, datang pula AI. So sekarang cabaran-cabaran dengan geng-geng graphic design ni sangat-sangat besar lah. So hari ni kita nak borak dengan Luke. Apabila Luke ni seorang yang sangat-sangat reputasi dia besar. Banyak buat poster-poster untuk gig. Dengar cerita 91 poster telah pun diproduce untuk look kita ni. Silakan.
2: And that is a very high velocity portfolio. Bob, dia bukan biasa-biasa. 91 posters, 91 individual gigs. So you know that this man, look, daripada Raksa, he is a vocalist of Raksa. You memang tahu that, you know, he has a serious passion for the scene lah. So just building up on top of apa yang you dah cakap kan, kita sekarang ni macam tengah ada satu cabaran tau in the graphic designing punya industry, where like kita ada tiga sekarang. We have AI generated art, kita ada AI assisted art, and also we have human made art. So diorang ni tengah berperang, macam apa yang Bob dah katakan tadi, berperang dengan generative AI, dengan Mid Journey yang boleh keluarkan poster selama 14 saat. So kita ada borak-borak dengan Luke, and kita tanya kat Luke lah, apa nama tu Luke, macam apa AI tak boleh nak tiru, apa roh kesenian yang AI tak boleh nak tiru. So here's what Luke has to say.
3: Jadi bagi aku, AI ni dia akan prompt something yang dia belajar daripada internet, dan dia tak tahu pun scene music kita yang sekarang ni. Jadi setiap design yang diorang hasilkan akan keluarlah benda-benda yang sama. Apa yang kita tengok dekat internet, apa yang design-design terdahulu dah ada. Jadi dia akan ambil benda tu, akan jadikan sebagai dia punya reference untuk dia create satu poster. Berbeza dengan kita sebagai designer DIY ni, kita memang tahu music scene kita macam mana. Jadi kita boleh tackle dari situ. Kita boleh tackle, contoh kita boleh create poster grunge. Contoh poster grunge tu daripada Kota Melaka ataupun Ipoh. Kita boleh selitkan bangunan-bangunan yang ada dekat Ipoh, bangunan-bangunan yang ada dekat Melaka, dan kita boleh jadikan benda tu grunge. Bagi aku, benda tu AI tak boleh nak tackle kot.
1: Alright. Dan to be fair kat idea ni, I nak borak dengan you lah. Dan juga orang yang tengah dengar frekuensi fikir sekarang ni, adakah salah kalau kita guna AI? Sebab kalau kita tengok lapangan-lapangan tertentu, bila you cut cost, siapa tak suka cut cost ni? Kalau you jadi boss pun, you jadi event organizer pun, you dapat buat satu poster sendiri in-house pakai AI, dan you boleh potong bajet graphic design, tak payah nak bayar.
2: Right, but that's the thing. It goes on the topic of ethics. Right, so here's the thing. Kita nak sustain kita punya penggiat-penggiat seni kita. And macam Bob katakan tadi, actually Bob is describing what we call a corporate shortcut. So a corporate shortcut is bila you cut cost on certain graphic designing punya monetization ataupun pricing, and you choose untuk render out a certain amount of like artistic skill melalui AI. Maksudnya you tak pilih untuk hire a particular designer, but you pilih untuk gunakan AI. But that's the thing, kita nak tahu daripada Luke juga, what is the actual essence of graphic designing yang penting. Maksudnya apa yang AI, walaupun you pakai corporate shortcut ni kan, tapi apa membezakan human made art, and also apa yang membezakan AI generated image. Kita dengarkan daripada Luke.
3: Untuk kita survive dalam bidang buat designing untuk poster, gigs ni semua, semuanya DIY kan, kita tahu. Aku rasa kita kena ada passion yang sama juga dengan organizer dan band-band. Kita nak gig tu orang datang, orang tengok poster pun orang rasa nak datang. Jadi aku rasa kita kena ada passion, kita kena ada keberanian untuk tunjukkan design kita. Kita kena ikhlas. Kalau kita buat kerja tu ikhlas, kita rasa kita seronok design benda tu, confirm benda tu jadi. Aku rasa kalau aku ikhlas design something, orang tengok pun orang suka, orang rasa nak share, dan orang ramai pergi gig tu sebab dia grab attention orang dengan poster saja.
2: Alright, so nak menjawab persoalan Bob tadi kan, tak salah sebenarnya untuk orang menggunakan khidmat AI. I wouldn't call it a service. I would say, you know, like a prompting punya effort lah. Mm-hmm. But that's the thing. When it comes to macam human made punya efforts kan, macam apa yang Luke dah ceritakan tadi, dia berkaitan dengan passion. I think that's the human aspect of it lah. The unity. Bila you nak membuat satu gig ni, dia ada effort semua orang. Contoh macam you buat band, you ada gitaris, you ada drummer, you ada bassist, and then you ada vocalist. Sama juga macam you buat gig, you ada you know, line up you, and then you ada crew, and then you ada graphic designer. So I think perkara yang paling manusia ataupun perkara yang memanusiakan music adalah effort semua orang dalam menjadikan satu event tu berjaya. Dan salah satu player yang sangat-sangat penting dalam untuk menjayakan satu event tu mestilah graphic designer. So daripada Rakita, we want to let you know that your services are very very much appreciated. Terima kasih sebab korang semua ikhlas dalam dunia seni. Thank you so much to Luke untuk buah fikiran yang sangat-sangat best. Alright, teruskan mendengar Rakita hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback, kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan

0: lagu tu tolak geki.
1: Aku harap satu hari kau kasih ni. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
3: Ini masanya
2: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, hari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita tanggungjawab.

0: Alright guys, if you have the chance untuk check out social media Anugerah Lagu Indie and also Rakita.my, you know what you're gonna find out? Korang akan temui list top 90 untuk Ali 2025 dah keluar. So ada top 30 untuk genre rock, top 30 untuk genre pop, and semestinya top 30 untuk genre hip hop.
1: Sekarang fasa untuk korang mengundi guys. 30% markah diberikan di tangan korang. Boleh undi di www.anugerahlaguindie.com. So tempoh pengundian kita buka hari tu 24 Mei sampailah 21 Jun ni. So tak berapa lama dah. So tolong support top 90 untuk setiap kategori yang bersaing untuk Anugerah Lagu Indie 2025. So pentas akhirnya akan berlangsung pada 16 Ogos 2026. So stay tune di media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my. Rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke, timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming. Betul tak, Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Rakita.my.
1: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
9: Saya Reza Rahadian.
10: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
11: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
10: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
12: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

www.kita.my. Bilang aku sudah. Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

107.9. Dengarkan sekarang penawar oleh Margosa, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2020.

0: probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, ya, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Mm-mm. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. Uh-huh. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Uh-huh. Tapi bila dah masuk, tinggi kan. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Uh-huh. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam bob kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Okay. Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Dengarkan sekarang Inggi Boy oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang cerita, saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main, lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni, dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main, so sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan, macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua, dan social media pula sekarang, so worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat, dan alhamdulillah daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes.
2: Betul. Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick. Oh. Saksikan video.

0: Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
12: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
13: Kami Toko Kilat.
14: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah... hobi saya kan. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun diorang main piring hitam. I start tengok piring hitam diorang main, saya pernah baling kot. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: daripada?
1: Kuantan.
2: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
2: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
2: Okay.
1: I realised that I kind of like lost myself, sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
2: Okay.
1: Boom skate.
2: Boom skate.
1: So, macam... I pernah main skateboard.
2: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
2: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
2: Okay, okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni, bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
2: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
2: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
2: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
2: Oh, okay.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita. Hai gadisku, Laila.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Dia rasa kan? Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada. Saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Diorang kena set direction siap-siap.
2: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam uji saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Macam
2: kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakiviti.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes, biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah ada mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Keluar kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni.
0: Okay.
2: So saya fokus lah apa yang kita minat at least. Dia ada berapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video

0: Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi, orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah, first and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu, so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya, so target lah mana nak. Okay. Semuanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna
1: nak
0: tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you first labur dululah, Okay. Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I itu antara kekangan yang macam tak apa lah. Banyak orang give up because of benda tu. Benda macam tu, nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apa lah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Seringnya pakai oil paint. Tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi I'm on my way.
0: Okay. So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: dengan, dedahkan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suza.
2: Saksikan video penuh

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berkultur, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Berkultur dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?

Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Menyesal tu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik it's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording. Merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang dengan gitar, kantor kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tua satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with the time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan the time, dia pergi ke OG. Alhamdulillah, first album the time. Lepas tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in the 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of band come up with datang dengan bahasa lagu album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. It's good, tak ada hal punya, kita okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: Masukkan kau ni, Zee Mohamad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Okay. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zee, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada, saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama-kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah, Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh, Zim, sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh, Zim, sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya. Saksikan video penuh

Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s. In the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat, orang itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian negara whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music. Saksikan

0: Local Discover Music baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okey tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak nak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oli. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oli dengan saya.
1: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oli sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oli.
0: Pernah. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni cerita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
1: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
1: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oli tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
1: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Kita kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Buang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi cerah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, open radio friendly, dengan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap. Sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Pasal tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grudge apa. Kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And budak-budak si macam, dia sell out. Sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau akan dipulaukan. Sebab OAG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia album is boom, is very big. During the time akustatik, saya tak langgar lagu akustatik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu akustatik kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia apa ya? Eh, tak tahu lah bro. Ah, cakap dari kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street. What?
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Masukkan corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi lah. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak. Pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia. Macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi
2: Bawa bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu dan cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu agak ada satu cerita yang last tu. Saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni.

0: dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap. Lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia. Saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign. Saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Yeah. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah tuan nak jadikan situ memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
0: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia. Konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
0: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
2: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle. Apa yang freestyle semua kat dia lah. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak, so benda tu bagi saya package.
0: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah. Karakter tu. Saksikan video penuh

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Cammy. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Cammy, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay, okay. Alright. Itu dah serba sedikit mengenai Cammy. Dan Cammy ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. Oh, saya mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
0: Hey, jap! Korang tahu tak?

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Rakitiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula
6: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
7: Untuk info lebih lanjut,
4: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
5: Rakita!

Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita 107.9.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Idea sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula.
4: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
6: Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
8: Kami Raffesh dan kami tolak

0: Akita.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
7: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
8: Kalau korang suka discover muzik baru,
9: ini memang tempat sesuai untuk mula
10: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
11: Untuk info lebih lanjut,
12: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
13: Rakita!

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Hey, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula.
6: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial. Rakita!

0: Hey, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
0: Kalau korang suka discover muzik baru, ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut, check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayar lah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
7: Kalau korang suka discover muzik baru,
5: ini memang tempat sesuai untuk mula.
7: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
8: Untuk info lebih lanjut,
5: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula.
4: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep. Aku harap satu hari kau kat sini. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: Weh, jam! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula.
6: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: rapping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru, ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial. Rakita.

0: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
4: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
2: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
5: Kami Raffesh dan kami tolak beli tiket reseller.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
11: Jom, korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
12: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
13: Kalau korang suka discover muzik baru,
11: ini memang tempat sesuai untuk mula
13: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
11: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
12: Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai.

0: Melayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka

0: Kalau discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
7: Kalau korang suka discover muzik baru,
5: ini memang tempat sesuai untuk mula.
7: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial. Rakita.

0: Kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
8: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Rakita 107.9.
1: Tenaga untuk menentang pada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau.

0: undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita!

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Kami.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya, yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wai. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ, baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam ombak kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video penuh sekali.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish anugerah music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England, apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benar-benar. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat, orang itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Rakan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah ni. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu. Oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Kalau kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Bob Culture. Untuk episod yang pertama, terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan Bob Culture dikuasakan oleh Rakan Muda. Bersama hari ini kita ada Izzati Souza.
1: Rakan-rakan.
0: Okey, apa tu? Okey, how you start dalam dunia-dunia sekarang ini, I nak tanya dulu.
1: I rasa sebelum jobs came to be, I rasa I buat daripada, I banyak tulis diary.
0: Okay.
1: So I rasa I banyak sangat tulis. Lepas tu I rasa macam tak ada siapa nak baca pun. Mm-hmm. Macam mana aku nak get it out from my chest.
0: Alright.
1: So I pun adalah satu lukisan tu, I rasa macam semua orang tak nak dengar. I rasa macam tu. Lepas tu I buat lukis orang ngangang-ngangang. Mm-hmm. Besar-besar. Lepas tu semua orang cakap macam tu.
0: Oh, okay. Oh.
1: Lepas tu I tutupkan mulut dia.
0: Adakah coraknya sebegini dahulu?
1: Yang ngangang tu gaw lah macam.
0: Oh, gaw sikit lah.
1: Macam tak bawa lah pula. Tapi sekarang bila I tutupkan mulut dia, dia jadi
0: macam dia macam comel sikit lah. Okay. So dulu you gunakan lukisan sebagai satu
1: Medium
0: untuk you express.
1: Betul.
0: Macam mana dia membantu you?
1: Mm-mm.
0: Membantu sangat-sangat?
1: Membantu.
0: Sebab mula-mula you tulis diary.
1: Mm-mm.
0: So you tulis diary yang jenis 31 March 2023.
1: Hari ni sedih.
0: Hari ni sedih. Macam tu kan? Macam tu kan? Wow, ada lagi diary tu?
1: Banyak.
0: Banyak ah, maknanya banyak benda yang you simpan.
1: Over the years adalah setiap tahun satu lah at least.
0: Segala benda you catik lah dalam tu.
1: Tak juga, when it gets heavy or it gets too happy, I write lah.
0: So you ada share tak that diary dengan orang lain?
1: Tak juga. Tapi siapa kawan-kawan yang bilik-bilik tu, tak tahulah kan. Mm-hmm. Tapi dekat kedai kalau orang nak baca ada je. Tapi it's not, you know, kalau orang nak baca tu personal sikit lah. Personal, I akan viewer discretion. Kalau kau baca ada benda-benda mengarut, jangan cakap dengan aku. Bapak tak tahu.
0: Okay, faham. Jadi mungkin yang nak lebih mengenali Izzati Souza, kena pergi kedai Souza. Cari diary.
1: Simpan balik diary tu.
0: Kena tengok apa yang tersimpan di hati dan sebagainya. Okay, bercerita sikit lah berkenaan tentang benda yang kita nak express. Mm-hmm. Kan, alaman. So you rasa antara menulis dan melukis, untuk you mana yang lebih meriliskan?
1: I rasa melukis tu lagi pure.
0: Okay.
1: Tapi dia ada dua form juga. Kalau lukis tak tulis tangan kan, bila tengah nak marah-marah tu, kat ujung tu macam takpelah, hidup ni okay je.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: kita 107.9.
1: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
3: Kalau korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula.
4: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.